bunukom se pin enti se dia da meta kan meta ye no medisia mesia fie nyina de nyoma pinasi ene so yan kan wo sadia chi adia sen ena no kwa na ekọ enti ano pekinya ho keka ho o da bubitim na sori uto konsu a bansafo wanim na sori isan se wo da